Assalamualaikum. Tahu tak ke kita? Dini tak dini dini kita dini tahu kata kita dina dini tak kita. So kredit kita tahu